96.9 Elkoger Radio Bali. Halo, selamat sore Elkogers. Apa kabar Anda di hari raya Galungan ini? Capek ya? Habis sembahyangan kesana kemari. Wah, saya senang sekali melihat status kawan-kawan saya yang taat beribadah. Sembahyang ya, kumpul sama keluarga, temu kangen juga di hari ini sama keluarga besar. Semoga vibes positifnya terjaga sampai esok hari dan seterusnya. Elko Gersia, selamat Hari Raya Galungan bagi Anda yang memang merayakan untuk di hari ini. Dan terima kasih dengerin Elko Ger Radio Bali ya. Mungkin udah dari tadi pagi banget atau mungkin baru luang mendengarkan Elko Ger. It's okay, gak apa-apa Elko Gers. Yang jelas ada Mika Karisa yang kembali menemani Anda di hari yang spesial ini, tepatnya di Sunset Program. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Seperti biasa dong, kalau sudah tiba di jam-jam segini, saya mau puterin lagu-lagu Anda. Lagu-lagu yang Anda request pastinya ya Kogers. Jadi bolehlah temenin saya ya sore hari ini. Boleh gabungan request lagu ataupun kirim salam, mau ngucapin selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan juga bisa ya Kogers ya. Boleh gabungan di via WhatsApp 081236155969 atau DM aja di Instagram kita di @elkogafm. Boleh juga gabungan di Facebook kita di Elangkosa Gagana. Kalau Anda mau dengerin lagu Indonesia, boleh saya puterin. Lagu mancanegara bisa juga. Salam-salamnya mau seabrek panjangnya akan saya bacakan dengan senang hati Elko Gers. Makanya gabungan ya, ditunggu sampai jam 6 sore nanti.

0: Ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: El Coca Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Nah, di 6.9 Elko Gear Radio Bali, terkadang kita ke suatu tempat, entah itu daerah, wilayah, area, atau apapun sebutannya ya, terasa spesial sekali ketika kita berjumpa dengan orang-orang tertentu di sana, Elko Gear. Itu yang akhirnya membuat daerah, wilayah, area itu jadi sespesial itu, karena sebenarnya ada orangnya yang spesial di sana ya, kebersamaan kita dengan orang-orang tertentu yang membuat hari-hari kita menyenangkan, banyak senyum dan lain sebagainya. Semoga sih hari ini Anda juga merasakan hal yang sama dengan orang spesial di tempat yang spesial juga, Elko Gears. Dan sembari Anda menikmati momen-momen perayaan galungan untuk di hari ini, saya mau bacakan yang memang sudah bergabung ya sore hari ini. Kira-kira ada siapa saja sih sore hari ini? Halo, selamat sore Bu Ayu yang bergabung di via WhatsApp kita 081236155969. Sore cantikku, sore juga Bu Ayu. Beneran ya siaran sore? Iya nih Bu Ayu, ya nuansa baru di Hari Raya Galungan ya. Kalau kata Bu Ayu, selamat bertugas. Kalau Bu Ayu sendiri mau lanjut ke pura dulu, oke, gak apa-apa ya. Gak ada permintaan dulu, takut terlewatkan. Iya, terima kasih Bu Ayu pengertiannya. Dan ya selamat ke pura ya, bersembahyang sama keluarga ya barangkali ya untuk saat ini. Oke, semoga dilancarkan. Terus ada Gena di seputaran Sanur juga. Halo Gena. Gena bilang katanya selamat Hari Raya Galungan Kak Mika dan semua penyiar serta pendengar Elko Gear Radio Bali yang merayakan ya. Request Kak Nadif, kota ini tak sama tanpamu, sudah saya hadirkan, semoga terhibur ya Gena. Terus ada juga Agung di Seroja yang katanya mau dengerin lagunya Fish Tarot. Kirim salam untuk semua aja, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Oke, terima kasih Agung, ditunggu lagunya ya. Udah saya siapin, bentar lagi abis ini saya puterin ya. Terus satu lagi yang saya bacakan di sesi kali ini, ada Mega di Denpasar, mau dong lagunya Coldplay yang Something Like This. Oke. Boleh. Boleh enggak kalau misalnya tidak ada lagu yang itu, boleh lagu yang lain, tapi Coldplay ya Kak. Oke, yang mana aja boleh. Boleh gitu. Oke, ditunggu ya Mega. Dan Kogers lainnya mungkin yang untuk sore hari ini mau gabungan request lagu dan kirim salam, mau ngucapin selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan ke kerabat ya. Boleh gabungan sekali lagi via WhatsApp 081236155969. Boleh juga DM ya di Instagram @elkogafm dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana.

0: 今回のレディオバーディ
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendi Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendi Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendi Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendi Area Tabanan, Toko Klendi Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendi terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 LKOGER Radio Bali. Kerap kali memang kita sebagai manusia itu didera oleh rasa keraguan-raguan LKOGER. Tapi setelah saya analisa berdasarkan pengalaman saya secara personal ya, ragu-ragu itu muncul karena seringnya ketidaktahuan kita akan suatu hal dan pengalaman kita yang kurang LKOGER. Jadi ketika kita ragu-ragu, why not? Kenapa enggak kita coba tambah informasi terkait apa yang kita ragu-ragukan itu. Misalnya contohnya sekarang ada yang ragu-ragu mau cari kampus gitu ya, tempat kuliah di mana, tempat lanjut studi yang tepat, karena kalau di Bali sendiri secara khusus ya, itu udah banyak banget ada kampus di mana-mana. Kalau orang Bali bilang mekacakan ya kok gerus. Kan ini bikin kita bingung ya, bikin kita ragu-ragu juga dalam menentukan keputusan, karena ya di mana kita kuliah itu juga ada impact-nya terhadap masa depan kita. Kita juga harus lihat akreditasi dari kampusnya apakah baik atau enggak gitu kan. Dari sisi staff pengajarnya juga dan lain sebagainya. LKOGERS, dan yang paling utama adalah sesuai enggak sama minat bakat kita, sesuai enggak sama hal-hal yang ingin kita dalami. Kalau seandainya Anda sudah sering dengar dan udah mulai tertarik nih sama yang namanya Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warumadewa, tapi masih ragu-ragu daftar enggak ya, Kakak Mika gimana, daftar enggak nih Kakak Mika? Daftar dong ya. Saya kasih informasinya detail LKOGERS supaya Anda punya bayangan, gambaran tentang kampus yang satu ini, sehingga Anda nggak ragu-ragu lagi ya. Jadi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang tepat sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil ke depannya. Terus berkontribusi juga pada ketahanan pangan, dan bahkan mungkin udah kebayang ya, pengen juga berwirausaha. Sekarang kan benar-benar zamannya ya, orang-orang pengen mau gitu berwirausaha, dan pastinya dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern juga gak cuma tentang cocok tanam aja kok LKOGERS, main-main tanah, bikin kompos dan sejenisnya ya, tapi juga di era seperti sekarang itu pasti melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studinya di fakultas yang satu ini, dan keempat-empatnya ini sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya bisa Anda pilih salah satunya, seperti ada agroteknologi, terus ada juga peternakan, ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta yang terakhir itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Terus kalau misalnya ditanyakan lagi kenapa kok harus gitu memilih kampus yang satu ini, selain memang karena prodinya yang akreditasinya udah unggul A dan gak usah diragukan lagi ya. Dari sisi staf pengajarnya, Anda perlu tahu LKOGERS terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya juga, wah mantap betul ini ya. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi masih ragu-ragu LKOGERS, sudah sedetil ini loh saya informasikan. Jangan ragu-ragu lagi ya, harus yakin daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau masih butuh informasi lainnya, silahkan klik langsung ya di sipanmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576540.

0: 라디오쿠 목간 TV 라디오쿠 목간 TV 라디오쿠 이게 땅 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Ada Ungu dengan Untukmu Selamanya. Satu lagu ini sudah di request via WhatsApp kita 081236155969. Ada Adit di seputaran Klungkung ya, hadir kak sore hari ini. Mau dong dengerin lagunya Ungu, Untukmu Selamanya. Kak Mika dan Elkogers Rahajang Rahina Suci Galungan G Siksume untuk Adit di seputaran Klungkung yang sudah bergabung sore hari ini. Semoga sudah didengarkan lagunya ya sore hari ini. Dan sepertinya sore ini kita bisa lihat sunset Elkogers karena cerah luar biasa ya sepanjang hari ini. Semoga sih di ufuk barat sana nanti ada sunset yang indah sehingga melengkapi hari raya Galungan ini yang bikin kita happy. Pastinya semoga sih benar yang bikin happy ya, nggak ada yang perengut-perengut kan di hari ini. Jangan ya Elkogers, saya tahu Anda capek, kita semua capek. Tapi jangan menjadikan capek itu sebagai alasan kita bisa semena-mena gitu loh. Apalagi kalau misalnya berhadapan dengan lingkup sosial, terus kita perengat-perengut gak jelas, terus berusaha untuk agar orang lain ngerti kita, itu kayak ya apa, egois sih sebenarnya. Jangan gitu ya Elkogers. Terus ada juga Kania. Hai Kania, Kania di Denpasar. Mau request lagunya Rizky Febian yang Kesempurnaan Cinta. Ini lagu kesukaan Mama sama Nini. Kebetulan lagi di mobil nih semuanya. Kami kasih selamat Galungan ya. Oke, lagunya juga tadi sudah saya hadirkan. Semoga sudah didengarkan ya sama Kania, mamanya dan nininya yang lagi on the way. Kemana itu kira-kira? Terus ada Gita di seputaran Ubud juga. Hai Gita, Gita mau dengerin lagunya Nona yang Roller Blade, ada gak kak yang terbaru? Oh yang lagi viral itu ya. Coba saya cek dulu ya, kalau ada pasti saya puterin. Dan kalau kata Gita, kalau enggak boleh Nona yang Shoot ya kak Mika. Semangat siaran, oke ditunggu ya lagunya. Terus terakhir di sesi kali ini saya bacakan ada Windu di jalan, tapi gak bilang lagi jalan di mana sih ya. Mau dengerin lagunya Sheila on 7 yang Berai Mika Siksume Rahajeng Galungan untuk Mika dan Elkogers semuanya. Oke, lagunya langsung saya hadirkan.

0: ग्रुप रेडियो बारी
1: हम स्वास्थ्यस्तु. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
2: Ma, Mbak Ye mana?
3: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamyu juga kan?
2: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
0: El Cobra Radio Bali.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Cobra FM.

96.9 LKGR Radio Bali. Masih bersama Mika Karissa di Sunset Program sore hari ini. LKGR terasa berbeda ya sore hari ini. Tapi sebenarnya kalau saya amati di momen-momen hari raya ya, hari raya seluruh umat, di sore hari ya, kalau misalnya perayaannya itu biasanya identik dengan pagi-pagi dilakukannya ya, dirayakannya. Kan ada tuh, ada beberapa momen perayaan dilakukan malam hari. Salah satunya di Jogja, malam satu suruh itu kan. Itu beda urusannya agak-agak sore menjelang malam ya. Tapi kan biasanya perayaan identik sama momen hektik di pagi hari. Terus kalau misalnya udah jelang sore ataupun mau ke malam, itu nuansanya agak beda ngerasa gak sih Alkogir? Atau cuma Mika Karissa aja ngerasain hal ini ya? Tapi saya sempat obrolin ini sama kawan saya yang umat muslim gitu ya, yang merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Dan dari dianya itu juga mengatakan hal serupa. Ketika Idul Fitri itu udah menjelang sore gitu ya, udah lewat lah ya, momen pagi, momen siang itu kerasa beda, hawa-hawanya itu terasa lebih melankolis. Elkogers, wahai, kenapa ya kira-kira seperti itu? Dan kali ini saya pun merasakan di Hari Raya Galungan ini, udah di jam-jam segini terasa sangat melankolis gitu. Hawanya kayak sendu-sendu gimana gitu ya. Apakah ada unsur magisnya? Oh jelas, tentu tidak Elkogers. Jadi sebenarnya ini bisa dianalisa secara psikologis ya, psikologinya manusia. Jadi nuansa sore hari setelah Hari Raya itu bisa terasa berbeda. Dan memang kecenderungan terasa seperti melankolik gitu loh Elkogers, karena adanya perubahan ritme sosial yang drastis ya. Terus ada juga karena kelelahan fisik setelah euforia dari pagi sampai siang hari, serta kesadaran bawah sadar bahwa momen perayaan yang dinantikan ini akan segera berakhir, seperti itu. Jadi sensasi ini bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosiologis juga sebenarnya ya. Jadi ada dua keilmuan yang bisa kita pakai untuk menganalisa feeling-feeling kita ini, rasa-rasa yang kayak kok susah dijelasin setiap udah selesai hari raya, udah sore-sore seperti sekarang itu kayak melo aja bawaannya gitu. Ternyata ini berkaitan dengan kontras emosi yang tajam Elkogeres. Jadi pagi sampai ke siang hari itu kan biasanya dipenuhi dengan aktivitas sosial ya, yang intens seperti ketemu orang lain, ngobrol, euforianya mungkin saling hahahi dan lain sebagainya. Saat sore orang itu mulai kembali ke rumah masing-masing dan menciptakan suasana kontras dari sangat ramai menjadi sepi secara tiba-tiba. Termasuk di Hari Raya Galungan ini, barangkali ada di antara Anda yang udah sembahyangan ke pura ini, ke pura itu, sore hari ini udah clear gitu ya, tugas-tugas segala macam mungkin udah ngelungsur juga ya bantennya. Terus udah deh di rumah ngerasain hawanya kok beda ya sama yang tadi ya gitu, karena memang ada kontras emosi yang tajam di situ. Belum lagi karena kelelahan fisik dan mental seperti yang sudah saya sebutkan ya. Momen hari raya selalu berakhir dengan rasa lelah ya Kogers, tapi semoga sih lelah yang membahagiakan, karena kan kita mengeluarkan energi ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Belum lagi ini adalah momen yang kita nantikan, dan ketemu momen ini juga gak bisa sering-sering, ini adalah momen spesial, jadi kita mesti well prepare banget. Nah itu juga ngabisin energi Kogers, seperti itu. Energinya tidak hanya dari fisik tapi juga mental, karena mempersiapkan segala sesuatu itu bukan technical, physical doang Elkogers, tapi juga ngatur strateginya bagaimana biar hari ini berjalan dengan baik, dan itu konteksnya di mental ya. Terus transisi ke rutinitas juga, jadi jelang malam ada memori bawaan bahwa suasana liburan yang menyenangkan akan segera usai, dan rutinitas harian yang padat akan kembali normal ke esokan harinya, seperti itu. Dan sebenarnya untuk yang satu ini terjadi hampir setiap hari Elkogersnya, cuma akan lebih terasa intensnya ketika di momen hari raya ini. Padahal kita tahu sendiri besok juga kita masih libur ya kan, cuma ya lagi-lagi proses mental kita itu berlangsung begitu Elkogers. Jadi ini sangat manusiawi sekali. Dan perubahan suasana lingkungan, entah itu jalanan yang awalnya dipenuhi hiruk pikuk manusia, kendaraan, kemacetan juga gitu ya, dan suara canda tawa gitu yang kita
bisa dengarkan, rasakan selama ini, beberapa jam terakhir ini, Akogers di momen perayaan Galungan ini berubah jadi lengang, sunyi saat senja, belum lagi warna langit itu sudah menguning gitu ya, makanya gak heran jadi kayak melo gimana gitu. Jadi udah tahu ya kenapa akhirnya banyak orang yang merasa kok selalu ya setiap momen hari raya udah mau berakhir, udah di sore-sore jam segini menjelang malam itu selalu terasa lebih melo dari sebelumnya. Ternyata bisa dianalisa seperti itu ya, Koger. Semoga ini bisa jadi tambahan wawasan Anda dan ya bentuk validasi bahwa apapun yang Anda rasakan di hari ini terutama sore ini itu normal ya.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu

0: Uluwatu dan Nusa Dua, toko klendis area Badung Utara, yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko klendis area Tabanan, toko klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat klendis lantai 3 Misanto Cafe Dalo, di cabang klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 LKOGER Radio Bali, Michael Lawrence to Rock Out of the Blue. Satu lagu ini di request sama Yandarte dari Keramas, dan katanya salam buat anakku tuh Evan sama istriku di rumah yang lagi sembahyang di Merajan. Loh, Yandarte gak ikut sembahyang toh? Maksudnya udah ya, udah ikut kan? Suksumer, Hajeng Rahina Galungan. Terima kasih juga untuk Yandarte yang sudah bergabung ya sore hari ini. Abis itu ada Dandi. Hai Dandi, terima kasih juga sudah menyapa saya untuk sore hari ini. Kalau Dandi, biasalah ya, kirim salam spesial buat pacarnya Komang Swastini. Oke, semoga sudah didengarkan sama Komang Swastininya ya. Terus ada juga Adi Suputra. Hai Adi Suputra dari Jagapati Abian Semal Badung Bali. Kenapa saya sering salah nyebutin ya? Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, Wika cantik. Terus katanya jangan lupa wajib sembahyang. Iya. Jangan lupa wajib membanten. Iya. Jangan lupa wajib berdoa. Iya. Terus katanya mau request. Oke, coba saya sesuaikan waktunya. Semoga bisa saya hadirkan ya lagunya. Kirim salam untuk Mika Karisa aja. Terima kasih, selamat bertugas. Nyoman Latri juga alias neneknya Adi Suputra. Sekalian gabungan ya. Terus mau request juga, kirim salam buat sahabat LKOGER semua, buat Mika, terima kasih. Oke. Satu informasi juga saya hadirkan, ini datang dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang Anda harus tahu. Kampus yang satu ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKOGERS. Ini adalah kampus yang cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi nih untuk di era seperti sekarang ya, pertanian modern itu gak cuma tentang cocok tanam aja, nyangkul-nyangkul tanah, ya kok harus main sama bibit, air gitu. Enggak selalu seperti itu ya. Tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda nih yang memang benar-benar tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studinya yang sudah terakreditasi unggul A dan tentunya bisa banget Anda pilih salah satunya, seperti ada agroteknologi, ada peternakan, teknologi pangan dan hasil pertanian, serta terakhir itu ada manajemen sumber daya perairan perikanan LKOGERS. Staf pengajarnya juga nih bagus banget, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya gak usah diragukan sih ini ya. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi harus banget nih langsung daftar kuliah ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau misalnya masih butuh informasi selengkapnya, silakan klik saja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LTOGER Radio Bali. Nggak terasa ya, sudah di jam 6 sore. Gimana, udah pada liatin sunset untuk sore hari ini? Diluangkan waktunya sambil relax, LTOGER. Semoga nggak ada yang mumet ya di sore menjelang malam hari ini, karena saya tahu besok pasti ada agenda kegiatan lain kan yang mesti dilakukan. Jadi jangan terlalu capek ya hari ini, LTOGER. Dan berhubung sudah di jam 6 sore, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit nih dari Sunset Program. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung meramaikan sore hari ini. Tapi walaupun saya pamit, tenang aja, ada Desta Arita lagi nih yang nongol. Dia mah seneng-seneng aja sih ya. Pokoknya happy, Anda juga harus happy dong, LTOGERS. Tetap atensi, setelah ini ada Home Sweet Home Asli Musik Indonesia ya. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Ada Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 8 malam nanti. Atensi terus.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Selamat sore Elkogar. Bagaimana aktivitas Anda hingga sore menjelang malam hari ini? Ada yang sedang beristirahat dari kegiatan sejak pagi tadi kah? Atau ada yang lagi mempersiapkan makan malam nih? Wah, kalau libur seperti ini banyak pilihan ya untuk Anda Elkogers. Bisa makan di luar, bisa di kafe atau resto favorit Anda ataupun keluarga Anda. Atau bisa juga nih makan bareng keluarga di rumah karena sudah masak besar juga ya. Apalagi mengingat hari ini hari raya Galungan. Aduh, ngomong-ngomong soal makanan jadi lapar deh saya. Tapi tenang aja, saya tidak akan meninggalkan Elkoger sendirian karena saya lapar. Karena di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Rabu 17 Juni 2026 ini, saya akan berbagi beberapa informasi menarik untuk Anda tentunya Elkogers. Dan gak lupa juga saya akan puterin lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia untuk menemani ruang dengar Anda. So, sambil persiapan makan malamnya, atensi terus ya bareng Desta Arita sampai jam 8 malam nanti.

0: 96.9 FM.
1: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
7: Yeah! You are listening!
0: 96.9

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Resiko orang cantik. Iya, memang ya, kalau misalnya orang yang cantiknya kelewat batas gitu, kadang disukai banyak orang gitu, Elkogers. Tapi cantik saja tidak cukup untuk menentukan seseorang ini memiliki karakteristik atau pemikiran yang baik atau tidak. Harus perlu pendidikan yang baik pula, Elkogers. Nah, untuk Anda nih yang bingung ingin melanjutkan berkuliah di mana gitu, Elkogers ya. Daripada bingung-bingung, saya rekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Unwar sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak melulu tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di Unwar ini, tepatnya di FPST Unwar, ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi. Ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi ya, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan. Nah, program studi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, Elkogers. Kalau yang ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dari pilihan program studi tadi yang sudah terakreditasi unggul, kenapa sih Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar nih? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister juga nih. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih banget, Elkogers, dan ber-AC tentunya ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi nih. Anda bisa memutuskan sekarang juga. Segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338576547.

Fenty Ohm。Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Anggis Devaki, cinta terbalas nanti. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi Anda mencintainya sekarang tapi dibalasnya nanti-nanti gitu ya. Tapi Elkogers, kalau misal kebutuhan rumah tangga sudah habis, gak bisa ditunggu nanti-nanti, itu gak bisa Elkogers ya. Harus dibeli sekarang juga, daripada satu rumah kelimpungan nyari barang yang gak ada, sedangkan barang itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari dan Anda pakai setiap harinya Elkogers. Nah, untuk Anda yang ingin berbelanja kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan anak maupun kebutuhan dewasa, dewasanya laki-laki maupun perempuan, Anda bisa berbelanja di Klendis Grosir Elkogers. Karena Klendis Grosir ini salah satu toko perlengkapan kebutuhan rumah tangga yang lengkap banget ya. Dari mulai pakaian, makanan, minuman, mainan, pokoknya ada semua. Dan gak lupa, selain lengkap, Klendis Grosir ini banyak banget kasih promo menarik tentunya. Nah, untuk Anda yang penasaran, saat ini Klendis Grosir sedang ada promo apa aja nih, saya langsung berikan informasinya kepada Anda, Elkogers. Nah, untuk Anda yang masih punya anak berusia 3-5 tahun, Elkogers ya, dan membutuhkan susu formula, ini ada SGM Explore 3+, ukuran 1,6 kg yang varian vanilla atau madu, ini mendapatkan potongan harga hingga Rp4.200. Ada juga Bebelak 3 madu yang varian madu atau vanilla, ukuran 600 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp3.500. Oke, ada juga untuk anak Anda yang masih memakai Pampers Elkogers ya, ada Makuku Air Diapers Pro Care Tape yang untuk newborn ini. Oh, ini untuk newborn Elkogers ya, setelah mendapatkan potongan harga sekarang hanya Rp95.900. Nah, ini selain anak kecil ada juga kebutuhan untuk orang dewasa ya. Ini ada Parenti Adult Pants yang soft, isinya 10 ya, ini sepertinya untuk male, di harga Rp53.500 setelah mendapatkan potongan harga. Nah, untuk Anda yang lagi di rumah, lagi nyantai-nyantai ini dan perlu membeli cemilan, ada Mr. Hattes Mitos Tortilla Chips yang ukuran 125 gram, mendapatkan potongan harga Rp1.000. Wah, banyak banget nih promo yang dikasih sama Klendis Grosir Elkogers, apalagi lagi masa-masa hari raya seperti ini, tentunya pengeluaran Anda ikut

Banyak. Nah, daripada pengeluaran banyak dan berbelanja di tempat yang mahal, lebih baik Anda berbelanja di Kleindienst Grosir Elkogers. Karena Kleindienst Grosir ini sudahlah kebutuhan rumah tangga ada semua, terus promonya banyak, dan dia ada di mana-mana. Jadi tokonya ini banyak banget cabangnya Elkogers. Anda bisa searching langsung ya di Google Maps, Kleindienst Grosir terdekat dari tempat saya. Nah, itu langsung ditunjukin sama Google Maps-nya ya. Karena kalau saya sebutin banyak Elkogers, biar Anda langsung searching aja di Google Maps ya. So, Elkogers, Anda bisa mengajak semua keluarga Anda, teman-teman Anda, gebetan Anda, pacar Anda, suami Anda, dan lainnya untuk berbelanja ke Kleindienst Grosir terdekat dari rumah Anda. Karena Kleindienst Grosir termurah dan terlengkap.

Koga Radio Bali, hanya engkau yang bisa membuat saya tidak tidur siang. Waduh, kok bisa? Siapakah itu? Ya, itulah kedewasaan El Kogers. Waduh, fakta yang menyilaukan ini memang silau sekali ya, terang benderang. Saya yakin ketika Anda menjadi dewasa, El Kogers, pasti tidur siang Anda jadi jarang, ya kan? Ngaku ayo, karena saya juga begitu. Kadang di tengah padatnya pekerjaan, mata kita mulai berat ya setelah makan siang biasanya. Mungkin memang Anda disuruh beristirahat, El Kogers, alias tidur siang. Banyak banget orang yang mengira tidur siang hanya untuk anak-anak ya, untuk pertumbuhan anak-anak gitu. Padahal sebenarnya orang dewasa juga membutuhkan tidur siang nih, terutama jika kurang tidur di malam hari atau menjalani aktivitas yang tentunya padat dari subuh biasanya, El Kogers, ya, subuh sekitar jam 4, jam 5 pagi gitu. Nah, tidur siang selama sekitar 10 hingga 30 menit ini sebenarnya terbukti dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan produktivitas. Bahkan, otak menjadi lebih siap menyerap informasi baru, memunculkan ide-ide kreatif, serta membantu kita mengambil keputusan dengan lebih baik. Bukan cuma itu ya, tidur siang juga membantu menurunkan hormon stres juga, memperbaiki suasana hati yang suka bad mood, ayo rajinlah tidur siang. Hingga berpotensi juga menjaga kesehatan jantung dan membantu menurunkan tekanan darah, El Kogers. Tapi ingat, El Kogers, ya, ada aturannya nih untuk tidur siang ketika kita sudah menjadi dewasa ini. Tidur siang jangan terlalu lama, kalau lebih dari 30 menit malah tubuh kita justru bisa terasa lebih lemas lagi saat bangun. Pasti, saya yakin, pasti Anda pernah merasakan tidur siang kelamaan, nah tubuh jadinya lemes ya kan. Sebaiknya juga dilakukan sebelum pukul 2 atau 3 sore nih, agar tidak mengganggu tidur malam Anda. Namun bagi Anda yang memiliki gangguan tidur seperti insomnia, sebaiknya konsultasikan dulu ya dengan tenaga medis, karena tidur siang bisa mempengaruhi kualitas tidur juga di malam hari. Jadi ingat, El Kogers, tidur sekitar 30 menit saat siang hari sangat membantu Anda. Jangan tidur di jam-jam sore hari. Pernah gak sih Anda mendengar istilah kalau tidur sore itu nanti jadi kurang waras ketika bangun? Nah, daripada bangun-bangun jadi linglung, El Kogers, mending tidur 30 menit sebelum jam 3 sore atau sebelum jam 2 sore ya. Biar bangunnya itu masih bisa bedain mana siang, mana malam.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu jam sudah, saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia, edisi Rabu 17 Juni 2026. Tepat pukul 7 malam, tentunya Elkogers masih ditemani sama saya ya. Dan malam hari ini memang jalanan agak sepi nih Elkogers ya, namanya juga hari raya, gimana sih Desta ini. Tapi memang enaknya diem di rumah sih ya kalau saya pribadi Elkogers, kecuali ada ajakan untuk nongkrong di luar, ya itu beda cerita ya. Tentunya masih ada beberapa informasi menarik lagi untuk Anda simak, mungkin untuk menemani aktivitas Anda, makan malam Anda, atau mungkin Anda lagi dengerin ketika Anda lagi di luar ruangan Elkogers ya. Dan Anda bisa stay tune terus sampai jam 8 malam nanti. So, atensi terus ya bareng saya Desta Arita, jangan kemana-mana.

0: TV라디오쿠
1: 복간 TV라디오쿠
0: 복간 TV라디오쿠
1: 일당 거기 두세
0: 나무 향기 동일가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar untuk Anda yang ingin memilih tempat kuliah dan bingung ingin memilih jurusan apa, Elkogar ya, program studi apa gitu. Nah, daripada bingung-bingung, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah akreditasi unggul Elkogers yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi di mana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian nih. Nah, program studi satu ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang di dalamnya ini merupakan pengembangan ekonomi biru di dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, kenapa sih Elkogers Anda harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR selain sudah akreditasi A tadi? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih banget dan ber-AC tentunya ya, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama, Elkogers. Anda bisa memutuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Begitu indah dari padi. Dan memang terkadang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti nongkrong di kafe, dan kadang di kafe itu ada hewan-hewan yang dilepas gitu, El Kogersia. Beberapa kafe biasanya menerapkan seperti itu gitu. Kadang ada kucing, kadang ada anjing. Cuman ini El Kogers ada kisah miris di mana saat ini polisi sedang menyelidiki dugaan penyimpangan seksual yang dilakukan seorang pria terhadap seekor anjing berjenis Pomeranian di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Jadi Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Samson, Bapak AKP Samson Sosa Hutapea, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan nih, waduh, terkait peristiwa tersebut ya. Nah, polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah pihak. Jadi ini dilansir dari Kumparan ya. Menurut Pak Samson, korban dan sejumlah saksi telah diperiksa, sementara pria yang dilaporkan juga sudah dimintai keterangan. Namun, statusnya masih sebagai saksi. Nah, terkait kronologi sendiri, Pak Samson menyebut dugaan tindakan tersebut sempat terekam oleh video, dan dalam rekaman tersebut ya terlihat terduga pelaku melakukan tindakan yang tidak senonoh intinya gitu, El Kogers, terhadap seekor anjing di sebuah kafe. Dan anjing tersebut diketahui milik dog kafe tersebut. Nah, terkait dugaan pelanggaran hukum ini, polisi menyebut kasus itu mengarah ya pada dugaan penganiayaan terhadap hewan. Waduh, ini miris sekali, El Kogers, ya, lagian ngapain juga gitu. Itu kan tempat umum, bukan tempat yang private atau privasi. Sekalipun itu tempat yang privasi, untuk apa juga Anda melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap hewan peliharaan orang lain? Dimana ketika Anda ini seorang manusia gitu ya, kenapa malah hewan peliharaan yang jadi korbannya gitu? Sangat miris sekali, El Kogers, ya. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi dalam circle kita, ruang lingkup kita, dan kita dijauhi juga dengan orang-orang yang memiliki apa ya, pemikiran yang tidak masuk akal gitu, El Kogers. Ya, kita tidak perlu menjauhi, mungkin kalau misalnya Anda gitu punya teman seperti itu, dinasehati dulu ya, jika dia memang bebal atau memang susah diberitahu, bisa dengan cara lain yaitu didoakan saja, El Kogers.

0: शांति ओम।
1: दारी putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

Radio Bali, Elkogers. Apakah Anda salah satu orang yang suka makan ikan tuna nih? Nah, Anda harus tahu faktanya, Elkogers, di mana dari lahir sampai akhir hayat ternyata memang ikan tuna ini literally berenang terus. Alias dia memang selama hidupnya itu berenang terus, Elkogers, tidak ada istilah rebahan, apalagi santai-santai, healing di terumbu karang gitu, gak ada ya. Gak ada dalam kamusnya ikan tuna seperti itu. Nah, kenapa sih sebenarnya, Elkogers, ikan tuna ini kok terus berenang, ya kan? Tidak, dan dia merasa memang tidak boleh berhenti berenang. Karena ternyata ikan tuna itu punya sistem napas yang namanya rem ventilation, Elkogers. Nah, di mana mereka cuma bisa dapat oksigen kalau air laut itu terus mengalir masuk lewat mulut dan keluar lewat insang ya. Jadi kalau mereka berhenti bergerak, ya udah game over, Elkogers, tidak ada air yang masuk dan tidak ada napas juga. Jadi,

Nah, mereka bisa menempuh ribuan kilometer buat cari makan atau berkembang biak. Jadi memang staminanya luar biasa sekali, padahal tidak pernah nge-gym. Nah, tidurnya gimana nih Alkogers? Kan tuna tidak stop sama sekali ya, jadi dia tidak bisa mampir untuk tidur dulu nih, karena dia harus berenang terus. Nah, ternyata tuna tidak tidur seperti kita Alkogers. Jadi mereka hanya memberhentikan sementara sebagian otaknya biar bisa tetap berenang sambil beristirahat. Jadi mirip kayak lumba-lumba ya, yang dimana otak lumba-lumba itu kan hanya sebelahnya doang. Jadi dia tidur itu hanya dipakai sebagian doang itu Alkogers. Jadi memang multifungsi sekali, bisa sambil istirahat, bisa sambil jogging gitu ya. Nah, bentuk tubuh tuna itu juga luar biasa Alkogers ya, karena mereka didesain super aerodinamis. Jadi super aerodinamis sih cocoknya untuk ini ya, manusia. Tapi kalau untuk tuna tuh sebutannya berarti hidrodinamis. Jadi dan dibentuknya juga tubuh tuna itu ramping, padat otot, dan mesin biologi sejati. Pokoknya untuk ngebut di laut. Memang tidak heran ya, sudahlah susah ditangkap, mahal pula di pasaran ya. Ya namanya untuk mencari yang terbaik pasti melalui proses yang agak susah juga. Jadi tuna ini kan memang dirinya sendiri saja sudah seperti itu gitu, kuat gitu ya Alkogers ya, dan tentunya banyak manfaatnya juga. Nah, yang mencari juga lumayan capek, karena kan untuk tuna itu cepat gitu ya larinya, alias berenangnya. Maksudnya kok lari sih, kalau lari mah di ini ya, di aspal. Kalau tuna mah berenang ya, jadi berenangnya cepet banget gitu Alkogers, agak susah nangkepnya. Jadi untuk Anda kalau misalnya belanja harga tunanya mahal, jangan protes ya, karena memang cara carinya sesusah itu gitu Alkogers.

96,9 FM Elkoga Radio Bali yang terdalam. Ngomong-ngomong soal yang terdalam nih, jika Anda melakukan kesalahan lalu dihukum, wah, itu langsung menjadi hal yang terdalam di dalam hati Anda, langsung panik semuanya Elkogers ya. Tapi ada yang unik nih, cerita dari Maluku Elkogers ya, di mana ada 4 polisi yang tidak terima dipecat usai pesta barang terlarang ya di rumah dinasnya, dan mereka semua kompak mengajukan banding Elkogers. Di mana 4 anggota Polri ini yang dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau pemecatan usai pesta narkoba ya di rumah dinas anggota Polres Buru, dan mereka memilih mengajukan banding. Jadi keempatnya adalah Bripka Pelsis Arianto, Bripka Abdul Wahab Syarifuddin alias Abu, dan Aibtu Yunan Saryowa, dan Brigpol Wengki. Nah, keempatnya sebelumnya dinyatakan bersalah nih dalam sidang kode etik profesi Polri atau KEPP, di mana Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan mengatakan hasil sidang etik merekomendasikan pemecatan terhadap para anggota tersebut. Nah, hal ini dilansir dari kompas.com Elko Garcia. Jadi kata Pak Indra nih, dari hasil sidang kode etik memang rekomendasinya PTDH nih. Nah, namun yang bersangkutan ternyata mengajukan banding. Jadi keempatnya ini melakukan pelanggaran apa sih Elkoger sebenarnya? Jadi Bapak Indra menjelaskan, putusan yang dijatuhkan majelis etik telah melalui pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan nih. Nah, putusan Komisi Kode Etik Polri juga didasari pada hasil pemeriksaan terhadap masing-masing anggota, di mana ia menegaskan tindakan yang dilakukan para personel tersebut memang tergolong pelanggaran berat ya, karena mencoreng nama institusi kepolisian. Wah, parah juga sih. Karena di sini Polda Maluku, kata dia ya, tetap berkomitmen memberikan tindakan tegas kepada setiap anggota yang terbukti memang terlibat penyalahgunaan narkotika tanpa membedakan jabatan maupun status kedinasannya. Dan memang ya, kasus tersebut sebelumnya menyita perhatian publik setelah muncul dugaan pesta barang haram tersebut dan melibatkan sejumlah anggota polisi di sebuah rumah dinas di Kota Namlea, Kabupaten Buru. Dan proses penegakan etik ini terhadap para anggota tersebut dimulai sudah dari tanggal 18 Mei 2026 melalui sidang perdana kode etik profesi Polri. Memang saat itu Bripka Pelsi Saryanto juga sedang menjalani sidang di Polda Maluku dengan agenda pembacaan persangkaan ya, dan sementara 3 anggota lainnya menjalani proses persidangan di Polres Buru dengan agenda pembacaan persangkaan sekaligus pemeriksaan saksi. Dan ini sekilas kronologinya Elkogers. Jadi berawal dari operasi yang dilakukan personel Satuan Reserse Narkoba Polres Buru pada Selasa tanggal 12 Mei 2026. Pada pagi hari, Bapak Bripka Abdul Wahab Syarifuddin ini alias Pak Abu hendak berangkat melaksanakan tugas. Nah, sebelum pergi, ia menyerahkan kunci rumah dinasnya nih kepada Bapak Bripka Pelsis Arianto yang meminta izin untuk menumpang mandi. Setelah itu, rumah dinasnya malah dipakai sebagai lokasi pesta barang haram bersama beberapa orang. Dan saat penggerbakan dilakukan, petugas mengamankan keempatnya Elko Gersia, dan ada juga seorang warga sipil yang berinisial G. Dan saat digerebek, kelima orang tersebut diduga sedang menggunakan narkotika tersebut, dan itu jenisnya sabu ya. Nah, pemeriksaan lebih lanjutnya melalui tes urin, dan semuanya ternyata positif narkoba. Begitu Elko Gers. Temuan itulah yang kemudian menjadi bagian dari proses penanganan perkara hingga berujung pada PTDH. Nah, kalau bisa ketika kita sudah menjadi abdi negara Elko Gersia, baik TNI maupun Polri, kita memang harus melihat lagi, harus berkaca lagi, karena kita ini kan mengayomi masyarakat juga. Dan kadang baik TNI maupun Polri dan instansi lainnya itu dijadikan role model sama anak-anak muda di Indonesia ya. Karena kan ada tuh anak kecil yang cita-citanya mau jadi apa nih? Jadi polisi, jadi tentara. Nah, kalau bisa jadilah contoh yang baik untuk generasi muda Elko Garcia. Semoga tidak ada lagi ke depannya hal-hal seperti ini. Jadi ketika salah memang ya, memang akui itu salah gitu Elko Garcia. Kalau misalnya mengajukan banding, ya saya kurang paham ya nantinya itu ke depan seperti apa hasilnya. Semoga hasil yang terbaik saja untuk perkara ini, dan semoga kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini.

0: 96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Ran Selamat Pagi malah menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini, Elkoga Garcia. Wah, udah gak kerasa juga nih, ternyata udah 2 jam saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi kali ini Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi bareng saya Desta Arita ya dari jam 6 sore tadi. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk Anda. Dan saya juga mengucapkan selamat menikmati makan malamnya Elkogers, baik sendiri ataupun bersama keluarga. Tentunya Anda harus tetap mensyukuri semua itu ya, karena agar makanannya penuh berkah gitu Elkogers ya kan. Dan tentunya setelah ini Anda masih bisa stay tune karena ada program Rest and Dream yang akan menemani waktu istirahat malam Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Desta Arita pamit undur diri, selamat malam, selamat beraktivitas.
1: Six point nine. Elkoga Radio.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일단 거기 두세 이다 모양기 또 이다라디오쿠
1: 아유 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
3: Cougar Radio Bali.

0: Anti Om.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar Radio Bali.
6: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah, 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
7: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
6: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
7: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
6: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
7: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
8: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
9: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
6: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
7: ILY? Oh, I love you.
6: I love you too.

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali,

Masih zaman takut sama yang namanya mimpi buruk. Sini, ceritain mimpi Anda ke El Koga Radio Bali, karena sampai di jam 11 malam nanti, bakal bahas-bahas mimpi Anda yang terunik dan juga terseru. Atensi terus ya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda di ajang Rest and Dream hari ini tanggal 17 Juni 2026. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Hai hai, halo Alkogar. Satu single dari Nicky dengan judul Oceans and Engines membuka kebersamaan kita di ajang Resendrim hari ini ya, dengan spesial program. Ayo tebak, kalau misalnya hari Rabu di jam 9 sampai jam 11 di ajang Resendrim, apa tuh spesial programnya? Yap, benar banget, Tafsir Mimpi, yang dimana Arya akan menafsirkan mimpi-mimpi dari Alkogars nih. Oh ya, sekarang kan Galung, Hari Raya Galungan dan Kuningan ya. Selamat merayakan bagi yang merayakan nih. Apalagi untuk yang beragama Hindu, apakah sudah pada sembahyang? Pasti udah ya. Atau mungkin udah ada yang dapat THR belum? Atau mungkin ada yang masih berharap kebalik ya, kayak bukan mendapatkan THR tapi memberikan THR. Kadang kalau misalnya cucu-cucu ataupun keponakan bilang kayak, om minta THR dong. Itu kadang menjadi hari yang bisa dibilang menyebalkan bagi kita yang mungkin udah cukup lumayan tua ataupun sudah memiliki pekerjaan ya Alkogars. So Alkogars, kalau misalnya di ajang Rest and Dream, di special program Tafsir Mimpi, Arya akan menafsirkan mimpi dari Alkogars ataupun berdasarkan dengan pengalamannya Arya ya. Selain menafsirkan mimpi, Arya juga akan membacakan gabungan-gabungan dari Alkogars yang berupa requestan, salam sapa untuk HTS, untuk mantan, untuk pacar, untuk saudara, buat sahabat, buat crush, buat siapapun itu ya. Bisa banget langsung menghubungi di sosial medianya Alkogars melalui WhatsApp Alkoga di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya Alkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Alkoga di @alkogafm. So ditunggu nih ya gabungan dari Alkoga sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Alkoger Radio Bali. Alkogers, saatnya kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Alkogers ya. Di sini Arya akan masuk ke WhatsApp-nya Alkoga dulu di 081236155969. Di sini ada Alex ya. Malam Kak Alex Gianyar mau request Supernova Sayang Adakah. Salam buat semuanya, buat yang lagi siaran semangat siarannya. Oke, terima kasih ya untuk Alex yang udah gabungan, yang dari Gianyar nih. Dan tentu aja ya, ada pasti lagunya dari Supernova dengan judul Sayang. Wah, mau menyampaikan sayang ke siapa nih? Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Ntar tinggal kita putarkan aja. Untuk selanjutnya, di sini ada Adi Suputra. Selamat malam Mbah Arya. Saya Adi Suputra, asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Rosa, judulnya Atas Nama Cinta? Kirim-kirim salam untuk Mbak Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Tentu aja boleh dan ada ya lagu dari Rosa dengan judul Atas Nama Cinta. Tapi sebelum kita menonton satu single dari Rosa, kita akan mendengarkan satu single dari Supernova dengan judul Sayang.

96.9 Elkoger Radio Bali. Oke, Elkogers, akhirnya ada Elkogers nih yang gabungan melalui WhatsApp-nya Elkoga. Di sini ada Mahen. Oke, halo Kak, saya Mahen dari Gianyar. Halo. Jadi saya kemarin malam pada saat sedang tertidur bermimpi yang dimana saya melakukan melukat di sebuah sungai yang berisi air terjun yang saya tidak tahu tempat detailnya sedang berada di mana. Lalu saya terbangun di tengah malam. Kira-kira maknanya apa ya, Kak? Tolong ya, terima kasih. Oke, halo Mahen. Salam kenal ya buat Mahen nih yang lagi ngedengerin Rest and Dream. Wah, mimpi yang luar biasa banget. Sebagai orang Bali, pasti Anda sudah sangat akrab ya dengan yang namanya melukat atau pembersihan diri spiritual. Jadi mimpi melukat di sungai berair terjun meski tempatnya misterius nih sebenarnya punya makna simbolis yang sangat dalam dan positif. Jadi kita coba bedah nih ya maknanya satu-satu buat Mahen. Jadi dari sisi psikologis ya, bermimpi melakukan pembersihan diri menandakan bahwa alam bawah sadar Mahen nih sedang merasa lelah, jenuh atau membawa beban pikiran yang cukup berat akhir-akhir ini. Lalu terbangun di tengah malam, setelah mimpi ini adalah respon alami tubuh ketika menyerap energi atau pesan yang kuat dari mimpi tersebut. Jadi ini adalah sinyal bahwa jiwa Anda sedang mencari ruang untuk healing dan melepas stres. Dan kita lihat dari sisi simbolis ya, air terjun dan sungai misterius. Jadi dalam ranah tafsir mimpi ini, air yang mengalir terutama sungai dan air terjun adalah simbolis dari emosi, waktu, dan pemurnian. Jadi air terjun melambangkan pelepasan emosi secara besar-besaran. Ada sesuatu yang ingin Anda lepaskan, entah itu penyesalan masa lalu, rasa bersalah, atau trauma kecil. Dan tempat yang tidak diketahui ya, ini menandakan bahwa proses perubahan atau pembersihan ini akan membawa Anda ke fase hidup yang baru, yang mungkin belum pernah main atau Anda bayangkan sebelumnya. Jadi pesan baik nih ya buat Mahen, secara keseluruhan bermimpi melukat adalah pertanda baik. Ini adalah simbol spiritual awakening nih, atau pembersihan energi negatif. Jadi alam bawah sadar Anda sedang mencuci hal-hal buruk agar Anda siap menerima rezeki, kebahagiaan, atau peluang baru dalam hidup dengan hati yang lebih bersih dan plong. Pesan buat Mahen ya, kalau misalnya belakangan ini Anda lagi banyak pikiran, mimpi ini seperti kode dari semesta agar Anda meluangkan waktu untuk istirahat sejenak. Kalau misalnya ada waktu luang, mungkin tidak ada salahnya nih untuk merealisasikan mimpi ini dengan melukat beneran di dunia nyata bersama keluarga atau sahabat untuk menyegarkan pikiran Anda.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, saatnya kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogar ya, setelah kita menafsirkan satu mimpi tadi. Seru kan Elkogar? Oke, Elkogar, sekarang kita akan membacakan dari WhatsApp-nya Elkogar di 081236155969. Di sini ada Nyoman Latri. Selamat malam Pak Arya. Saya Nyoman Latri dari Kabupaten Badung. Bisakah request lagunya Andra and the Backbone, judulnya Sempurna? Kirim salam buat sahabat Elkogers Pak Arya. Makasih ya. Oke, terima kasih Ibu Nyoman Latri yang udah gabungan pada malam hari ini dengan cara merequest lagu dari Andra and the Backbone, judulnya Sempurna. Dan untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Untuk selanjutnya, di sini kita akan nyebrang nih ke aplikasi sebelah di Instagram Elkoga di @elkogafm. Di sini ada dengan IG ya, @majenisbanggar. Halo-halo Bli Dani Berseri. Waduh. Untuk Dani, dia sedang tidak siaran ya hari ini, yang akan menemani Anda Arya Wijaya untuk 2 jam ke depan ya. Enggak sih, lagi 1,5 jam ya. Saya Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Waduh. Kemarin ada yang namanya Sore, istri dari masa depan. Kalau ini adalah pendengar dari masa depan, apakah dia menggunakan portal dari Doctor Strange? Waduh. Bisa kali diajarin ya, biar nanti kalau misalnya Arya mau melihat masa depannya, Arya akan menikah sama siapa, ataupun Arya akan menjadi siapa tuh, biar bisa dilihat dari portal tersebut ya. Mau request film favorit dari Sheila on Seven. Suksumal skobon, Bli. Sehat dan bahagia dan banyak uang selalu. Astungkare. Selamat bertugas ya.

Terima kasih untuk Ucil Marucil, pendengar dari masa depan yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

96.9 El Koga Radio Bali. Satu single ya dari The Chainsmokers and Coldplay dengan judul Something Just Like This, membawa kebersamaan kita kurang lebih ya sampai jam 10 waktu El Koga Radio Bali, yang dimana satu jam kebelakang tadi Arya sudah membahas atau menafsirkan satu mimpi yang bisa dibilang di dalam mimpi itu kelihatan seru banget ya, yang dimana kita posisinya itu sedang melukat di bawah air terjun di sebuah sungai, dan kita tuh nggak tahu nih tempatnya itu di mana, entah itu di Bali atau mungkin di luar mungkin, tapi kita menyebutnya melukat karena pembersihan diri ya, atau mungkin di Gianyar karena banyak kan juga kalau di Gianyar itu waterfallnya, atau bisa juga di Karangasem dan lain-lain ya. Dan kesimpulannya kita harus melakukan yang namanya pembersihan diri, atau lagi capek ya kita melakukan yang namanya istirahat, harus sedikit healing-healing gitu karena adanya sebuah high cortisol asik yaitu yang dimana hormon stres yang tinggi ya, dan kita perlu untuk menurunkan hal tersebut ya. Dan juga tadi Arya sudah membacakan gabungan dari Elkogers dan juga memutarkan requestan dari Elkogers dari WhatsApp dan tadi sempat ke Instagram juga ya. So, waktu Arya untuk yeping-yeping atau menafsirkan mimpi dari Elkogers ataupun juga membacakan gabungan dari Elkogers nih ya, sisa lagi 1 jam aja sampai pukul 11 malam nanti. So, jangan sampai ketinggalan ya Elkogers, langsung aja gitu kalau misalnya mau mendengarkan lagu favoritnya selain untuk mimpinya ditafsirkan karena penasaran, bisa banget langsung aja melalui WhatsApp-nya Elkogers di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. So ditunggu ya gabungan dari Elkoger sampai pukul 11 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, Arya akan membacakan gabungan dari Elkogers melalui WhatsApp Elkoga ya, di 081236155969. Di sini ada Agus Ade. Agus Ade tabadan mau request lagunya Angel Peters dengan judul Bila. Kalau enggak ada lagunya Mike Mohede dengan judul Ku Cinta Dirinya buat Kakak. Makasih. Oke, terima kasih Agus Ade yang udah gabungan ya pada malam hari ini. Arya akan memilih lagunya Mike Mohede ya dengan judul Ku Cinta Dirinya. Di sini kita akan ke Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana. Di sini ada Marshall. Halo Kak, selamat malam. Aku Marshall dari Jimbaran. Mau request dong lagunya The Script, The Man Who Can Be Moved. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih ya untuk gabungannya Marshall. Untuk lagunya udah dia masukkan ke dalam playlist. Jadi ntar tinggal diputarkan aja.

96.9 Elkogar Radio Bali Elkogers. Ini ada yang gabungan nih melalui WhatsApp Elkoga yang katanya mau ditafsirkan mimpinya. Di sini ada Citra ya. Halo Kak, aku Citra dari Denpasar. Akhir-akhir ini aku sering banget mimpi gigi bawah aku copot satu persatu. Kak, anehnya di dalam mimpi itu aku gak ngerasa sakit sama sekali. Tapi pas ngaca, aku panik banget lihat ompong. Kebetulan pas bangun tidur, perasaan aku langsung gak enak dan kepikiran terus sampai seharian. Kira-kira ini pertanda buruk gak ya Kak? Oke, Elko Girls, jadi Citra ini itu cerita nih. Kalau misalnya dia itu mimpi gigi bawahnya tuh copot satu persatu tanpa rasa sakit. Dan tapi nih bikin dia panik pas ngaca. Jadi pas bangun perasaannya tuh langsung gundah nih sampai seharian. Citra, dan buat Anda nih yang mungkin pernah ngalamin mimpi serupa ya, tenang dulu, ambil napas dalam-dalam. Jadi mitosnya memang sering dikaitkan dengan hal-hal yang bikin khawatir ya. Kalau misalnya nih kita bedah secara psikologis, mimpi gigi copot itu sebenarnya mencerminkan rasa ketidakberdayaan atau kehilangnya kendali atas sesuatu dalam hidup Anda saat ini. Gigi dalam psikologi itu adalah simbol kekuatan dan rasa percaya diri. Jadi kalau misalnya Anda nih yang mimpi gigi Anda copot, coba deh cek lagi diri Anda. Apakah belakangan ini Citra atau Anda ngerasa kurang percaya diri, atau mungkin ada situasi di dunia nyata, entah di soal kerjaan, asmara, atau finansial yang bikin Citra atau Elkogers yang lain nih merasa kehilangan kendali. Jadi mimpi ini tuh hadir bukan untuk menakut-nakuti ya Elkogers, tapi sebagai sinyal dari alam bawah sadar kita, Citra dan Elkogers, untuk mulai melepaskan kecemasan yang berlebihan. It's okay to not be in control of everything ya. Jadi yuk malam ini relakskan pikiran Anda, Elkogers.

96.9 El Koga Radio Bali. Hai hai El Koga, saatnya kita akan membacakan gabungan melalui WhatsApp-nya El Koga lagi ya. Ini rata-rata dari WhatsApp El Koga nih kalau yang gabungan ya. Mungkin kalau misalnya El Kogers yang lagi standby gitu melalui Instagram-nya, Instagram lagi scroll-scroll ataupun melalui Facebook-nya El Koga gitu ya. Dan kebetulan banget terlintas di kepala ada lagu yang mau diputarkan sekalian didengarkan gitu ya melalui El Koga, bisa banget ya langsung aja gitu ke sosial medianya El Koga nih, misalnya melalui Facebooknya El Koga di Elang Kosa Gagana dan Instagramnya El Koga di @elkogafm. Sekarang akan membacakan dari WhatsApp El Koga dulu ya di 081236155969. Di sini ada Today Malam Kak Arya, aku Today di Gatsu mau nge-request lagunya Hi-Fi, siapkah kau tuk jatuh cinta lagi buat dia yang lagi berusaha sembuh dari masa lalunya. Buat kakak semangat siarannya, semoga harinya Rabu terus, makasih. Why ya, kenapa kalau misalnya kemarin tuh sempat ada yang bilang Kamis terus, sekarang Rabu terus. Kayak ya kenapa enggak sekalian nanti Minggu terus gitu ya. Karena kebetulan nanti saya akan siaran juga di hari Minggu juga. Tapi kita enggak membacakan request sih. Ya udahlah ya. Oke, El Kogers nih sepertinya yang request lagi agak galau ya, karena harus menunggu seseorang untuk melupakan masa lalunya. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya, ntar tinggal diputarin aja. Di sini selanjutnya ada Arta. Kak, aku Arta dari Panjer. Mau request lagunya Afgan Kacamata ya. Makasih. Oke, terima kasih ya untuk Arta yang udah gabungan. Yang dari Panjer nih yang gabungan mau request lagunya Afgan katanya, yang judulnya Kacamata.

Okay. Selamat malam Elko Girls dan Arya Wijaya sebagai penyiar hari ini. Selamat malam ya. Saya Rian dari Ubud. Dua hari lalu saya mimpi yang aneh banget tapi seru. Saya mimpi bisa terbang bebas di awan, di atas awan, ngelihat pemandangan hijau dari atas. Tapi tiba-tiba waktu saya lagi asik nih terbang ya, sayap atau kekuatan terbang saya hilang dan saya jatuh bebas ke bawah. Pas mau menyentuh tanah, saya langsung kaget dan terbangun dengan jantung berdebar. Maknanya apa ya, Kak? Oke, Elko Girls. Nah, kalau ini bisa dibilang mimpi yang kedua ini ya, atau yang ketiga ini, itu seru tapi bikin jantungan. Jadi ada Riani yang dari Ubud yang mimpinya katanya bisa terbang bebas di atas awan, tapi tiba-tiba kekuatannya hilang dan dia jatuh bebas sampai terbangun dengan jantung berdebar. Oke, siap ya Bro Rian. Mimpi bisa terbang itu sebenarnya adalah salah satu mimpi paling indah yang bisa dialami manusia ya, dan salah satunya Arya sendiri. Biar bisa gitu, kayak misalnya nih, kayak telat bangun terus ternyata ada kuliah jam 7.30 dan posisi saya bangun di jam 7, biar tinggal mandi nih, setelah mandi terus siap-siap langsung aja gitu terbang tanpa adanya macet gitu langsung di kampus ya. Secara simbolis itu artinya Anda sedang berada di fase di mana Anda punya ambisi yang tinggi, ingin bebas atau pengen lepas dari masalah yang mengekang Anda. Jadi Anda itu lagi pengen terbang tinggi meraih mimpi Anda ya. Tapi momen pas Anda jatuh tiba-tiba dan kaget tuh sampai kebangun, itu namanya hypnic jerk secara fisik. Tapi secara psikologis itu merefleksikan rasa takut akan kegagalan. Jadi ada kecemasan tersembunyi nih di dalam diri Rian. Kalau kesuksesan atau kenyamanan yang Anda punya sekarang itu bisa hilang kapan aja. Jadi pesan untuk Rian dan Elko Girls yang pernah mengalami atau bermimpi seperti ini, mimpi ini itu adalah pengingat nih yang baik dari semesta ya. Jadi punya ambisi tinggi itu keren banget, tapi jangan lupa untuk tetap membumi dan ingat, kalaupun suatu saat kita harus jatuh, itu cuma proses agar kita bisa belajar cara terbang dengan lebih kuat lagi.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, di sini ternyata ada gabungan dari Elkogars nih melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana. Dan sebelum menutup ajang kita hari ini atau sesi kita hari ini ya, kita akan bacakan yang terakhir nih. Jadi di sini ada Ricky Mengwi mau nge-request lagunya Three Composer. Salah benar kalau misalnya enggak ada lagunya Tiffany Kenanga dengan judul Jangan Bersedih buat Kakak. Makasih. Oke, terima kasih ya Ricky yang udah gabungan pada malam hari ini. Untuk lagunya, Arya akan milih lagunya Tiffany Kenanga yang judulnya Jangan Bersedih.

96.9 El Koger Radio Bali. El Kogers ya. Jadi satu single nih dari Bruno Mars yang judulnya The Lazy Song, menutup kebersamaan kita di ajang Rest and Dream hari ini di tanggal 17 Juni 2026 di hari Rabu atau malam Kamis ya. Gimana buat El Kogers nih mimpinya? Apakah seru-seru yang Arya bacakan nih? Emang berapa El Kogers ini emang seru-seru sih? Semuanya sih menurut Arya tuh seru-seru banget mimpinya. Dari yang dimana dia itu melakukan pelukatan di salah satu sungai yang ada air terjunnya gitu atau waterfall, sampai ada yang bermimpi terbang nih, tiba-tiba jatuh aja duar gitu. Seru semua sih El Kogers. Dan rata-rata ini El Kogersnya mungkin adanya butuhnya peristirahatan karena stres, atau juga sampai ada yang mungkin nih gak pede kita bisa mencapai mimpi kita sampai sana gitu ya. Kayak percaya diri itu turun. So El Kogers semangat-semangat nih semuanya ya. Bagi yang emang ngerasa pikirannya lagi chaos gitu, pikiran lagi kesana kemari, lagi berantakan nih karena adanya tugas, skripsi, ataupun deadline yang dikasih sama bos ya, sekali-sekali bisa lah ya sebelum tidur itu kayak meditasi. Kalau misalnya emang gak sempet buat yang namanya healing ya, kalau misalnya sempet untuk healing bisa nih kayak ke pantai gitu ya, lihat sunset ataupun sunrise, ataupun misalnya mendaki pegunungan bareng temen gitu ya, biar gak sendiri-sendiri banget, sekalian curhat atau deep soul. Bisa dilakuin ya itu El Kogers. Dan bagi yang emang rasa kepediannya turun, semangat terus, pasti nanti bakal ada hasil dan motivasi yang akan menjumpai El Kogers. So tadi Arya sudah menafsirkan beberapa mimpi dari El Kogers dan juga membacakan gabungan-gabungan dari El Kogers nih yang berupa requestan, salam, dan sapa ya. Dan ini udah jam 11 nih lewat 2 menit. Jadi izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Terima kasih bagi El Kogers nih yang udah mengirimkan mimpi-mimpinya yang ingin ditafsirkan karena penasaran, dan juga udah gabungan pada malam hari ini berupa request, salam, dan sapa. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: berangsur-angsur membangun kekuatan militer.
1: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
2: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
3: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. 96.9 FM.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Hey, what's that? I need some music. It rocks.
4: Yeah. You are listening.

0: Anda nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

0: Alex Klerichter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Selamat pagi LKGers.
1: Selamat pagi LKGers. Ada Desta Arita di sini
0: dan juga Mika Karisa di LKGers Fresh Morning.
1: Sampai jam 9 pagi nanti.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Selamat pagi Elkogers, bagaimana keadaan Anda hari ini? Mika?
1: Aduh, pegel-pegel.
0: Waduh, baru habis kemarin sembahyangan ya.
1: Iya.
0: Gaya gede, galungan. Selamat galungan loh, Mika.
1: Iya, terima kasih buat Elkogers juga, selamat sudah merayakan Hari Raya Galungan. Hari ini manis galungan, kemana nih Elkogers lancongnya?
0: Kalau saya sih ya di sini berbuka.
1: Double lagi siarannya.
0: Double lagi. Kalau Elkogers pasti sudah silaturahmi ke rumah keluarga atau mungkin sudah ada perencanaan untuk keluar daerah, keluar kota, mungkin ke Klungkung atau ke Bedugo. Kabupaten kota.
1: Iya.
0: Mencari suasana baru gitu, padahal sekarang lagi sepi ya Denpasar ya.
1: Iya, lengang sih. Tapi sebenarnya kalau Denpasar dibilang sepi-sepi banget enggak, karena di beberapa ruas jalan itu biasanya akan sedikit lebih padat. Misalnya kayak di seputaran Topati, bypass. Oh,
0: kenapa tuh alasannya?
1: Iya, karena di sana memang selalu padat.
0: Oh, iya.
1: Orang-orang kan kalau setiap harinya kan karena kerja. Kalau sekarang itu entah itu balik kampung lah, atau balik ke Denpasarnya lah, biasanya padatnya di area itu.
0: Iya.
1: Terus juga kalau di, ini gak di Denpasar sih, tapi di Bedugul biasanya itu
0: malah rame ya?
1: Malah rame gitu.
0: Wah, mungkin gini juga, Galungan dan Kuningan ini hitungannya masuk ke libur nasional atau enggak ya?
1: Enggak
0: ya. Oh, mungkin untuk yang pekerja swasta itu hitungannya cuti gantian, habis itu cuti lagi gitu kali.
1: Benar. Sebenarnya fakultatif sih ini ya. Yang nasional kan nyepi.
0: Oh iya, benar.
1: Iya kan. Jadi tapi kalau misalnya udah di Bali udah pasti diliburkan.
0: Iya dong.
1: Iya kan. Kalau misalnya di luar enggak fakultatif, tapi kalau udah di Bali itu pasti diliburkan. Dan memang ini pas ya momen anak-anak juga libur sekolah.
0: Oh iya,
1: ya kan. Jadi gak heran kalau misalnya untuk di hari ini manis galungan pada lancong nih. Semoga sih lancar ya. Semoga cerah juga. Cerah sih sepertinya ini.
0: Tadi bangun pagi sih agak gak terlalu dingin ya. Biasanya sih agak mendung dikit nih.
1: Iya.
0: Nah kalau misalnya bangun paginya dingin banget, biasanya cerah. Siapa Anda?
1: Lagi ya, kita hanya membaca pola aja sih.
0: Iya. Bener, karena polanya kalau di saya seperti itu. Bangun pagi dingin banget, oh berarti cerah. Bangun pagi agak sumuk, agak mendung nih kayaknya gitu.
1: Iya.
0: Tapi ya semoga cerah ya hari ini ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya ada kita berdua nih Elkogers, ada saya Desta Arita
1: dan juga Mika Karisa di Elkoga Freshy Morning untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026.
0: Benar banget, dan kita akan menemani jalan-jalan Anda. Mungkin ada yang lagi di dalam mobil nih Elkogers pagi ini, lagi di Bedugul.
1: Sepagi ini.
0: Balik pulang besok kerja.
1: Oke.
0: Menemani ruang dengar Anda tentunya ada informasi menarik ya. Dari jam 7 sampai jam 8 kita bakal bacain berisik berita asik.
1: Lanjut lagi ya di jam 8 pagi nanti kita akan ngobras seperti biasa, ngobrol asik edisi di setiap Kamis adalah kuliner
0: asik. Wah, ini kuliner, kalau ngomongin soal kuliner pasti ada banget nih, apalagi habis galungan banyak sekali yang bisa kita bahas di kulik nanti Elkogers.
1: Benar, nanti kita akan informasikan ke tengah ruang dengar Anda, beberkan di jam 8 pagi, makanya atensi bareng kita berdua sampai di jam
0: 9 pagi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
4: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Nah, masa-masa libur sekolah seperti ini mungkin sambil dipikirkan Elkogers ya, untuk anak Anda ingin berkuliah di tempat yang mungkin bisa menjanjikan masa depan yang cerah.
1: Iya, iya. Dan memang di momen-momen ini diskusinya pasti akan lebih intens,
0: iya,
1: ya.
0: Benar. Aduh, karena masih libur.
1: Senangnya bisa diajak diskusi orang tuanya.
0: Wah, kok jadi deep.
1: Seporsi kekalahan. Wah, bagi orang-orang tertentu.
0: Waduh.
1: Tapi ya bersyukurlah Elkogers kalau misalnya di momen-momen seperti sekarang bisa didiskusikan gitu ya, untuk urusan lanjut studi ini kemana. Dan kita berdua pun merekomendasikan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena kampus ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang logis sekali bagi yang memang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan penting juga diketahui kalau pertanian modern juga tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Nah, benar banget Elkogers. Dan di FPST Unwar ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A gitu ya, yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan. Nah, kalau yang ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan nih, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Di sisi lain, staf pengajarnya juga bagus banget nih, Elkogers, terdiri dari dosen tetap ya, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya sudah jelas sama bagusnya, seperti kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi putuskan sekarang juga daftar kuliah ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau masih butuh informasi selengkapnya, silahkan klik langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Indengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi's Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendi's Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendi's Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendi's Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendi's Area Tabanan, Toko Klendi's Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendi's terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga, karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Sesuai janji kita berdua LKOGERS, kita mau hadirkan berita-berita asik untuk Anda. Dan kita sudah menemukan beberapa beritanya. Dimulai dari Desta dulu deh.
1: Oke, siap. Ada informasi seru nih LKOGERS, tapi datangnya dari Jakarta ini ya.
0: Oke.
1: Nah, masih membahas tentang MBG. Iya. Jadi masa gelar aksi di patung kuda dukung MBG dilanjutkan LKOGERS. Wah. Jadi kelompok masa Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi di kawasan patung kuda Jakarta Pusat. Mereka mendukung agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Dilansir dari detik.com ya, masa berkumpul di lokasi itu pada hari Rabu kemarin sejak pukul 11.30. Dan kata mereka, kami Aliansi Masyarakat Jakarta Timur berkekuatan 10.000 datang kemari untuk mendukung program Bapak Prabowo Subianto agar MBG dilanjutkan. Dan siapapun dia yang menentang, kami ada di belakang Bapak Prabowo. Wah, ujar Bapak Edi Marzuki ya, koordinator aksi saat ditemui di lokasi oleh jurnalis detik.com-nya. Nah, Pak Edi ini menyebut MBG telah membuka banyak lapangan pekerjaan. Adanya program MBG juga dinilai bermanfaat bagi siswa.

0: Dan alih-alih meminta MBG di stop, Pak Edi justru meminta agar tata kelolanya diperbaiki. Namun dia kembali menegaskan MBG tidak perlu ditutup. Adapun pernyataan sikap yang dikeluarkan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur tersebut, Elkogers, yang pertama, mereka mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo untuk terus melanjutkan program MBG yang berguna untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, serta lansia. Dan mereka mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo untuk menangkap dan memenjarakan para koruptor. Dan yang terakhir, mereka dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur siap mengawal program-program utama Bapak Prabowo Subianto seperti mengawal program Makan Gizi Gratis. Wah, baiklah. Saya sih gimana ya bilang.
1: Karena sebenarnya kalau kita bicara program yang satu ini masih menuai pro dan kontra.
0: Itu dia.
1: Walaupun memang ya dalam prosesnya ini kan berjalan ya. Cuma kan ini berkaitan dengan anggaran negara.
0: Benar.
1: Jadi memang ya lagi-lagi faktanya memang ini menuai pro dan kontra gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak, ya kan.
0: Dan mungkin bisa dicek juga ya kalau misalnya program ini sudah berjalan kurang lebih berapa ya, berarti ya 6 bulan ya ada mungkin. Itu mungkin bisa dicek angka stunting di Indonesia ini apakah beneran sudah turun atau tidak gitu. Dari yang umur 1 sampai 3 tahun deh minimal. Kalau misalnya memang angka stuntingnya itu turun, berarti memang ada efek yang bagus dari program MBG ini. Tapi kalau misalnya belum, nah itu mungkin harus dibenahi kembali. Itu menurut pribadi saya.
1: Benar. Hal-hal yang seperti ini kan harus berdasarkan data.
0: Betul.
1: Ya, data di lapangan gitu kan. Cuma memang saru gitu loh kongres antara asumsi dan berdasarkan data itu
0: iya,
1: gitu
0: bener.
1: Opini-opini ini gitu. Jadi ya semoga kedepannya menemukan solusi terbaik ya di antara pro dan kontra ini ya.
0: Betul.
1: Karena masa pemerintahan Pak Prabowo kan masih lama nih.
0: Ya masih bisa lah dibenahi gitu ya.
1: Ya kita harapkan begitu ya. Oke, beralih ke berita lainnya, Elkogers, ada kabar kurang menyenangkan nih di pasar Tulikup Gianyar ya. Jadi galungan kemarin 7 kios pedagang pasar Tulikup Gianyar Bali hangus terbakar, Elkogers, diduga korsleting listrik seperti itu. Jadi suasana Hari Raya Galungan di Kabupaten Gianyar, Bali diwarnai musibah kebakaran sebanyak 7 kios pedagang di kompleks Pasar Tulikup, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar hangus terbakar pada hari Rabu kemarin 17 Juni 2026 sekitar pukul 12.10 WITA, yaitu siang hari ya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang dipicu kerusakan kabel, dan kebakaran tersebut menghanguskan kios dan warung kelontong sembako, Elkogers. Dari 7 kios yang terdampak, 6 diantaranya mengalami kerusakan berat hingga ludes terbakar ya. Sementara 1 kios lainnya turut terkena dampak. Kios yang menjadi korban diketahui milik Mama Nesa Bulebi, terus Desa Armasi, Gusti Ayu Made Mardani, Sage, serta Ana Agung istri Agung Widya. Nah, berbagai barang dagangan berupa kebutuhan pokok dan sembako tidak sempat sama sekali diselamatkan karena api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan sekitarnya, Elkogers. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa ya maupun korban luka. Namun kerugian materi akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai sekitar 300 juta rupiah ya. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melihat kepulan asap tebal keluar dari salah satu kios di sisi timur kompleks pasar. Dan asap itu diketahui berasal dari kios milik Mama Nesa gitu. Tak berselang lama, api mulai membesar dan menjalar ke kios-kios lain yang berdempetan di sana. Seperti itu, Elkogers. Dan sekitar pukul 12.25 WITA, itu sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas kemudian langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas, mengingat lokasi kebakaran ini berada di area pasar kan, dengan banyak bangunan semi permanen serta barang dagangan yang mudah sekali terbakar. Jadi setelah berjibaku hampir 1 jam, api syukurnya bisa ataupun berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar pukul 13.25 WITA seperti itu. Wah, turut berduka, Elkogers, untuk kejadian ini ya. Semoga selanjutnya ini bisa diperhatikan mungkin ya untuk instalasi listrik.

0: dan lain sebagainya agar tidak terulang hal yang sama. Memang untuk kelistrikan itu rada riskan sih.
1: Iya benar, apalagi namanya pasar ya, itu berdempetan satu sama lain.
0: Iya.
1: Kalau misalnya ada pemantik aja sedikit dan barang-barang bahan-bahan itu gampang terbakar di pasar itu ya sudah selesai dah itu.
0: Iya.
1: Ya semoga yang kena musibah bisa ditambahkan hatinya dan semoga rezekinya bisa dikembalikan secepatnya ya.
0: Benar, karena kan memang ada kerugian yang senilai sekian ya. Tadi sudah saya informasikan Elkogers. Semangat untuk yang ada di sana, mungkin ini juga jadi peristiwa traumatik ya, tidak hanya bagi pemilik kios tapi orang-orang yang ada di sana juga ya kan.
1: Benar banget Elkogers. Semangat Ibu Nesa.
0: Iya.
1: Ibu Nesa yang namanya.
0: Iya, Mama Nesa.
1: Mama Nesa
0: dan ibu-ibu pedagang lainnya ya. Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Masih banyak berita lainnya Elkogers. Anda bisa selalu dengarkan Elkogers Fresh Morning dan Beautiful Sunday.

0: 96.9 FM.
1: Bu, itu si Rian kenapa gak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
3: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Sakitnya tuh di sini.
5: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
4: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
5: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
4: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
5: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
4: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
6: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.